Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke Stikes Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta, nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi hari ini. Kita masih di Morning Review, berada di bagian yang kedua ya, untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sahabat K-Light, masih bingung menentukan kampus atau masih menunggu kepastian untuk melanjutkan kuliah? Jangan sampai kesempatan emas terlewat. Kini Fakultas Teknik Universitas Pasundan membuka jalur ODR atau One Day Result gelombang 3, jalur pendaftaran yang praktis dengan proses seleksi yang cepat. Hasil seleksi bisa diperoleh maksimal hanya dalam 2 hari kerja. Persyaratannya pun mudah. Cukup menggunakan nilai rapor atau sertifikat UTBK dan Anda sudah bisa mengikuti proses seleksi. Kenapa memilih Fakultas Teknik Unpas? Karena seluruh 6 program studinya telah terakreditasi unggul, yaitu Teknik Industri, Teknologi Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, Fakultas Teknik Unpas juga menerapkan kurikulum Technopreneur for Sustainable Future, didukung dosen praktisi industri dan fasilitas laboratorium yang lengkap, sehingga lulusannya siap bekerja maupun menjadi wira usahawan. Pendaftaran dibuka mulai 25 Juli hingga 4 September. Kuota terbatas untuk calon mahasiswa berprestasi maupun jalur umum. Jangan ragu menentukan masa depan, segera daftar melalui jalur ODR Fakultas Teknik Universitas Pasundan dan wujudkan langkah awal menuju karir yang lebih gemilang bersama Fakultas Teknik Unpas.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan link.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107.1 FM, sahabat K-Light, 39 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, the wait is finally over. Keseruan yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya kembali hadir. Yuk, siapkan sepatu terbaik Anda dan segera daftar di Setiabudi Funwork 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Ajak keluarga, sahabat, pasangan, atau walking party Anda untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setiabudi Summarecon, Bandung. Caranya mudah, cukup scan barcode pendaftaran yang tersedia atau melalui WA 0815730495550. Bisa langsung datang ke Setiabudi Supermarket. Ingat, pendaftaran hanya sampai tanggal 19 Agustus, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yuk, jadi bagian dari kemeriahan Setiabudi Funwork 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Kami tunggu di garis start. See you there.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi,

107.1 FM, sahabat Kelat, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review. Sahabat Kelat, pemerintah berencana memperketat pembelian bahan bakar minyak BBM Pertalite. Rencananya kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi atas atau desil 9 dan 10 ataupun berdasarkan klasifikasi mobilnya berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli BBM subsidi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai rapat koordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia di kantor Kementerian Keuangan Jakarta kemarin Selasa 11 Agustus 2026. Langkah pembatasan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sistem milik Pertamina sudah baik sehingga pembatasan segera bisa dilakukan. Selain itu, selama ini pemerintah menilai bahwa BBM subsidi belum tepat sasaran.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau paruh terakhir, masih dalam Morning Review. Terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama mendengar melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Sahabat K-Light, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlila Dahlia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sepakat untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak BBM di tengah harga minyak dunia yang masih tidak menentu. Bahlil mengatakan bahwa kesepakatan tidak menaikkan BBM tersebut merupakan perintah langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan di satu sisi, Bahlil mengatakan pemerintah juga membuka adanya ruang penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Jika harga minyak dunia turun, harga BBM non-subsidi dapat ikut diturunkan. Purba juga mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi pergerakan harga minyak mentah dunia yang fluktuatif, termasuk anggaran untuk menjaga harga BBM tidak naik.

0: Warigikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 FM, sahabat K-Lite masih dalam rangka rangkaian ulang tahun K-Lite 107.1 FM dan peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. K-Lite Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online. Acaranya akan dilaksanakan Sabtu 15 Agustus bertempat di K-Lite Media, Jalan Sumur Bandung nomor 12, Bandung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online didukung PT Triman yang produksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

0: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
1: 107.1 K-Light.
0: Bandung's inspiring sound.
2: K-Light FM. 107.1 FM, sahabat K-Light. Halo Bandung, siap jadi pemenang di era AI? Jangan sampai ketinggalan Bandung Marketing Week 2026 yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus. Selama 5 hari, Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas, hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan, dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus mengusung tema Winning Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis, kepemimpinan di era AI, city branding, customer experience, hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Yuk, perluas wawasan, bangun koneksi baru, dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026, saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0821-1331-1176. Ya, 0821-1331-1176.

107.1 FM, sahabat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bakakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta pechanha di sangwan steak khas Brazil dipadukan dengan nasi. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area billiard untuk tamu bersantai. Untuk informasi lebih lanjut reservasi atau kerjasama, silakan menghubungi WhatsApp 0877-7755-3050. Ya, 0877-7755-3050.

0: day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071kliteFM.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland. K-Lite
3: FM. 107.1 FM, sahabat K-Lite, Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan dan antara sebagai cadangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat ditanya terkait apakah pemerintah telah menetapkan target kontribusi dan antara dalam APBN 2027. Menurut Purbaya, saat ini pemerintah belum menetapkan berapa dan antara harus berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto maupun investasi pada APBN 2027. Meski begitu, Purbaya belum menjelaskan besaran keuntungan dan antara yang nantinya akan dialokasikan sebagai cadangan APBN.

107.1 FM, sahabat Kilai, sistem pembayaran nasional diperkuat dengan pengembangan berbasis riset dan didukung rekomendasi kebijakan yang implementatif. Hal ini dilakukan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Jalin, bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, dan Yayasan Bina Astacita Center atau BA Center melalui nota kesepahaman. Kerjasama ini menggabungkan kapabilitas Jalin dalam membangun dan mengelola infrastruktur sistem pembayaran nasional dengan kompetensi BA Center dalam riset ekonomi, analisis kebijakan, serta perumusan rekomendasi strategis. Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai agenda pemerintah, mulai dari digitalisasi layanan publik, optimalisasi penerimaan negara dan daerah, efisiensi belanja pemerintah, penyaluran bantuan sosial, hingga perluasan inklusi keuangan. Peningkatan transaksi digital mencerminkan semakin strategisnya peran sistem pembayaran dalam menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Seiring dengan perluasan peran tersebut, pengembangan program dan produk sistem pembayaran tidak cukup hanya mengandalkan teknologi yang andal, tetapi juga membutuhkan landasan riset dan kebijakan yang mampu menjawab keputusan atau kebutuhan masyarakat, prioritas pemerintah, kesiapan industri, serta dampak ekonomi dan sosial yang ingin dicapai.

0: FM. Bonus 7.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama hingga akhir di Morning Review untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dan sahabat K-Light, sedikit informasi dari pendengar atau sahabat K-Light, Teh Ratna ya, untuk disampaikan khususnya bagi Pemkot Bandung yang katanya rencana membuat Jalan Ahmad Yani seperti Jalan Lengkong menjadi tempat kuliner malam. Nah, tentunya di sini ada usulan, masih banyak tempat lain yang kosong. Pasar Kosambi banyak lantai terbengkalai katanya, tinggal dikasih eskalator, termasuk mall yang tutup di Jalan Ahmad Yani dekat kantor polisi arah Cicahem Bandung Trade Mall Lucky Square. Oke, terima kasih Teh Ratna ya. Semoga bisa tersampaikan kepada yang berwenang. Oke sahabat K-Light, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review. Terima kasih, selamat pagi, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mes chers amis, rejoignez-moi dans le monde.

0: 107.1
1: Brandon's inspiring sound.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

I just want you to know that

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Saya Vivi Salvia Kusman di 12 Agustus 2026. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini. Dan selamat ulang tahun untuk salah satu orang yang spesial dalam kehidupan saya yang juga berulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat, berkah usianya, sehat selalu dan juga berlimpah rezekinya, diijabah semua doa-doa kita semuanya ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini di 12 Agustus 2026. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda. Silahkan untuk Anda bergabung di Tel-to-Tel 0812-203-1972. Kita bersama-sama hingga pukul 3 sore nanti. Dan Anda boleh request lagu-lagu favorit Anda.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound sahabat K-Light. Oke, okay? Kita memulai, baru saja memulai kebersamaan kita di Tell to Tell. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia bersama dengan K-Light FM. Satu informasi dulu untuk Anda yang barangkali sekarang ini ingin mengikuti Bandung Marketing Week 2026. Gimana sih jadi pemenang di era AI yang hadir pada 19 hingga 23 Agustus 2026. Selama 5 hari Bandung akan menjadi tempat berkumpulnya para pebisnis, entrepreneur, akademisi, komunitas hingga pemerintah daerah untuk berbagi inspirasi, memperluas jaringan dan membahas berbagai strategi memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Nah, salah satu agenda yang paling ditunggu adalah Corporate Day pada 20 Agustus 2026. Ini mengusung tema Winning the Competition in the Age of AI. Corporate Day menghadirkan berbagai sesi inspiratif seputar strategi bisnis kepemimpinan di era AI, CD branding, customer experience hingga networking bersama para pelaku industri dan pengambil keputusan. Jadi perluas wawasan, bangun koneksi baru dan siapkan bisnis Anda untuk memenangkan persaingan di era AI. Bandung Marketing Week 2026 saatnya menang di era AI. Untuk informasi lebih lengkap hubungi 0821 1331 1176.

107,1 KELAIRA FM Bandung, inspiring sound sahabat KELAIRA. Oke, okay. Kita sudah berada di 43 menit lepasnya pukul 12 siang ya. Selamat makan siang untuk Anda yang sedang makan siang. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang tetap menikmati Teltota. Walaupun gak request ya gak apa-apa, tapi kalau misalnya mau request masih ada waktu. Dari new entry Vanessa Z dan juga Roni Parulian, penyanyi-penyanyi muda yang berbakat yang luar biasa ya sahabat KELAIT, banyak bermunculan sekarang ini, tak akan terulang di KELAIT FM, bisa Anda request sahabat KELAIT. Dan oke, ini ada Mas Sandi Kustejo yang suka dengan The More You Ignore Me, The Closer I Get dari Morrissey, ditunggu lagunya. Tapi sebelumnya juga ada Mas Rehan, didengarkan saja di radio siapa yang siarannya ya. Lalu kemudian juga You Are Dolly Parton, Pak Sugi, ditunggu, mudah-mudahan bisa terputar sebelum jam 1 siang ini. Kayaknya sih bisa sih terputar sebelum jam 1 siang ya, ditunggu saja. Lalu kemudian juga ini satu informasi dulu untuk Anda dari BPR Gunadana di Jalan Naripa nomor 70 Bandung. Kalau misalnya Anda butuh kredit atau juga mau nabung dengan deposito yang pasti aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan, ya udah datang langsung aja ke BPRGM. Dan kalau misalnya Anda mau kredit dengan kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan kalau misalnya Anda mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Jadi keren banget ya sahabat KELAIT, BPRGM. Untuk Anda yang butuh kredit, tunggu apa lagi, silakan datang saja langsung ke BPRGM di Jalan Naripa nomor 70 Bandung, hubungi 0224222464 atau 0821285 8761. Sekali lagi 0224222464 atau 0821285 8761.

FM, Bandung's inspiring sound. The more you ignore me, the closer I get. Morrissey, judulnya kekeh. Kalau kata orang Sunda ya. Aduh, bercanda. Mas Andi Kustejo sudah diputar lagunya ya. Dan untuk Pak Sugi dan juga untuk yang lain-lainnya yang belum terputarkan, saya putarkan nanti di interval selanjutnya karena kita tersambung dulu dengan Jabar Now berita jam 1 ya. Satu informasi ini untuk Anda nih, untuk pengemudi ojek online dalam rangka peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan masih dalam rangka ulang tahun Kelight, ini ada pemeriksaan gratis untuk para pengemudi ojek online. Jadi acaranya akan dilaksanakan pada hari Sabtu lusa 15 Agustus 2026 bertempat di sini di Kelight Media, Jalan Sumur Bandung nomor 12 Bandung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online ini didukung oleh PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

0: siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRS SNI di Jawa Barat.
1: Dicat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
2: Tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor, ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
3: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
4: Pada saat kejadian laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
3: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
5: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi dan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
0: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
6: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
7: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, pada perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
6: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadap dengan penagih.
1: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
8: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
1: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
8: Yang ngisi data-data di aplikasi ini siapa?
1: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Jadi
8: berapa kerugiannya?
1: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70.
8: 70 juta. Iya.
0: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
9: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau permajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam pembahasannya.
10: Saya udah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini, saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari ketua KTS.
9: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN ISO Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
11: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, hoax, penuh kebencian, tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
0: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
12: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
13: Selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
12: Instagram, TikTok.
0: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
14: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187, itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
0: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
15: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun. Diduga dianiaya anaknya berinisial T, pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
2: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh. Tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
15: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
0: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
16: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota, Kompol Agus Kusaini, menjelaskan insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
17: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil informasi di lapangan memang mabuk.
18: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 KLR FM Bandung's Inspiring Sound. Chris Dayanti dengan Dalam Kenangan. Ini salah satu soundtracknya film Surga Yang Dirindukan, Surga Yang Tidak Dirindukan. Kalau tidak salah, soundtrack Surga Yang Tidak Dirindukan yang kedua. Filmnya kalau misalnya Anda penggemar film tersebut, rame banget. Maksudnya bagus ya filmnya, dengan soundtracknya buah karya dari Teh Melly Goeslaw yang dibawakan oleh Chris Dayanti, lalu kemudian juga ada dibawakan oleh Rosa kalau tidak salah. Ya, sahabat Kelight, kita masih di Tell to Tell, sudah di interval yang kedua kita, sahabat Kelight. Dan Pak Sugi sudah diputar tadi lagu You Are-nya dari Dolly Parton, dan juga ada Mbak Foni. Halo, apa kabar Mbak Foni? Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah menunggu lagunya terputar. Kirim salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, dan juga kru Kelight FM. Ditunggu lagunya akan saya hadirkan. Lalu kemudian juga ada sahabat Dani yang suka dengan Hopelessly dari Rick Astley. Terus ada Mbak Novi yang suka dengan Tonight-nya New Kids on the Block. Dan ini untuk Mas Yoram Rinaldo, mohon maaf gak ada juga lagunya ya. Aduh, kalau bisa lagu-lagunya ada di Kelight deh, didengarkan dulu apa yang lagunya ada di Kelight itu yang seperti apa gitu ya. Memang ada sih lagu-lagu baru yang memang ada, tapi kalau misalnya gak ada ya gak ada gitu. Dan juga gak bisa diputar di Kelight FM. Apa ini, dengar lagu dari, coba kita lihat ya Mas Bibi ya, apakah ada apa tidak lagunya. Kalau misalnya ada nanti diputar, kalau tidak ya mungkin lagu yang lainnya. Tapi satu informasi dulu dari Setia Budi Supermarket, kalau misalnya Anda ingin ikutin Setia Budi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition, Anda silakan mengajak keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat Anda begitu ya, pasangan, suami, istri, untuk menikmati satu hari penuh keseruan, hiburan, dan pengalaman seru bersama di Setia Budi Summarecon Bandung. Caranya gampang aja, cukup scan barcode pendaftaran tersedia di WA 081573049550. Anda bisa datang langsung ke Setia Budi Supermarket. Jadi jangan sampai ketinggalan tanggal 19 Agustus 2026 pendaftarannya ya, batasnya. Tapi eventnya kalau tidak salah tanggal 29 Agustus. Jangan sampai kehabisan kesempatan. Dan jadi bagian dari kemeriahan Setia Budi Fun Walk 2.0 Mystery Unlock Asian Edition. Dan untuk Mbak Foni, ini lagunya.

0: Margikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Nosaltres sí, jo que la sota que l'aire fem Bandung's Inspiring Sounds a Bet que l'aire per polític i menit la base dari pukul 1 siang keren ya, OCP Band ini kalau tidak salah band dari kota Bandung dan ini salah satu personilnya adalah Kang Adil Maulana ini ya, bersinarlah dari Ocean Pool atau OCP Band yang dulu sering banget di manggung di kafe-kafe di kota Bandung lah ya, di Dugem bahasa anak gaul tahun 90-an. Okay, terima kasih untuk Anda sahabat Kelight yang sudah menunggu lagunya terputar. Ada tadi Mbak Novi sudah diputar, terus Kang Dani juga sudah diputar ya. Untuk Mbak Dian di Darwati, lagunya tunggu ya, Fireflies-nya. Tapi ini untuk Mas Antoni, iya ini dicari gak ada. Tapi nanti deh kalau misalnya ada ya. Kalau gak ya The Band Perry yang If I Die Young. Coba ya kita lihat ya. Nanti saya informasikan ya. Kalau misalnya memang ada, nanti saya akan hadirkan. Kalau misalnya gak ada ya mohon. Oh, If I Die Young mah ada. Mudah-mudahan coba ya kita bisa lihat. Kita lihat bisa terputarkah sebelum jam 1 siang. Okay, sebentar. Coba kita lihat dulu. Bisa terputar sebelum jam 1 siang. Jadi ditunggu saja lagunya ya. Mudah-mudahan bisa terputar sebelum jam 1, jam 2. Ya, ditunggu ya, The Band Perry mah ada, ditunggu sebelum jam 2 siang. Tapi satu informasi dulu dari Ambara Biru nih. Kalau misalnya Anda belum makan siang atau nanti mau brunch gitu ya. Atau juga pulang kerja nanti malam, nanti sore gitu, kalian makan malam, datang aja langsung ke Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak 2 Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Ini perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan juga kehangatan makanan rumahan Brazil. Jadi Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan ayam bekakak Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam, serta pikan hadi sanguan, steak khas Brazil dipadukan dengan nasi alias sangu. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart, Ambara Biru juga ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang gak cuma lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru lokasinya strategis, Jalan Pandaitan nomor 33 Bandung, punya fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, ada intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai. Silakan ya, untuk info lebih lengkap Anda bisa WA saja di 0877 7755 3050. Sekali lagi 0877 7755 3050.

107,1 KLIR FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat KLIR, The Band Perry If I Dayang, yang membawa kita di ujung interval yang pertama. Kedua. Aduh, dari tadi salah ngomong aja ini, kenapa ya? Ngantuk apa lapar ini ya? Enggak bercanda sahabat Kelight. Anda sehat-sehat selalu ya sahabat Kelight ya. Mas Andi Kustejo tadi sudah diputar lagunya untuk Mbak Rosita, dan yang lain-lain akan saya hadirkan sudah interval ketiga. Jadi nanti habis jam 2 siang saya akan putarkan lagunya dan akan kembali buka request karena sampai pukul 3 sore, dan sepertinya masih ada slot lah untuk Anda request lagu-lagu favorit Anda. Kita dengerin berita dulu ya, berita jam 2 siang sahabat Kelight. Habis itu akan kembali lagi menemani Anda.

0: FM. We'll return in just a moment.
1: Sesaat lagi, kita simak Kilas Bandung.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan bekas pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal di sekitar Jalan Sudirman Kota Bandung. Kasus tersebut ditemukan saat Farhan bersama tim dari pemerintah Kota Bandung melakukan patroli kewilayahan dan menggelar operasi sasapu subuh di sejumlah titik di Kota Bandung. Farhan berjanji akan mengusut kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelakunya. Pemotongan ilegal pohon diduga dilakukan berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung di area sekitar.
3: Saat sasapu subuh ini waktu yang paling tepat untuk kita melihat Bandung dalam keadaan titik nol. Ini salah satunya nih, kami menemukan pemotongan pohon ilegal lagi di depan sebuah proyek. Ini sudah disegel untungnya. Nah, depan proyek ini kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan kita akan berikan hukuman yang setimpal. Pohonnya gede lagi, tingginya di atas 10 meter ini.
2: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali mengimbau agar warga lebih waspada dan selalu mengecek sambungan kelistrikan rumah ataupun kompor gas untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Usai mengunjungi korban terdampak kebakaran rumah di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Erwin mengatakan sebagian besar kebakaran di rumah penduduk disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Oleh karena itu, Erwin meminta warga memeriksa secara rutin sambungan listrik dan kabel-kabelnya, terlebih jika usia rumah sudah lebih dari 10 tahun. Begitu juga kompor gas dipastikan sudah padam sebelum meninggalkan rumah.
4: Pertama kan memang itu dua hal, dari kompor gas biasanya, dari listrik. Emang kita harus agak rutin ya memeriksa jalur kabel ini, apalagi kalau rumah sudah di atas 10 tahun gitu kan, itu harus 20 tahun harus diperiksa, Mas. Dan juga kemarin kejadian di wilayah lain itu dari tabung gas yang 3 kilo yang perlu diperhatikan, jadi itu hati-hati aja gitu. Nah, ini yang perlu diutamakan. Kalau dari listrik hanya beberapa, tapi kebanyakan dari situ, Bu. Itu yang menurut saya itu gini, kita sebagai warga hati-hati saja, penyebab pas mau pergi periksa dulu kompornya, gasnya, ya kewaspadaan lah.
2: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 13 Bandung berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada awal Agustus 2026. Prestasi diraih Adelia, siswi kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang berhasil meraih medali emas bidang Cloud Computing LKS Tingkat Nasional 2026. Kepala Program Keahlian RPL SMKN 13 Bandung, Jaya Sumpena, mengatakan di tingkat nasional terdapat 29 peserta yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Namun dengan perjuangan yang cukup keras, akhirnya Adelia berhasil mengalahkan peserta lainnya.
5: Di tingkat nasional ini persaingan cukup ketat juga. Juara-juara tahun lalu juga mereka mengirimkan kandidat juga, terutama dari Jakarta dan Jawa Timur. Ya, alhamdulillah dari 29 peserta kita bisa meraih benda emas itu untuk cloud computing.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta

0: lembaga semacam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara versi daerah. Lembaga yang rencananya diberi nama Sangga Buana tersebut merupakan superholding badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat sehingga harus dikelola secara profesional. Ekonom senior asal Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah mengatakan, tujuan pembentukan Sangga Buana bukan sekedar urusan administrasi, tapi menjadi motor penggerak investasi daerah yang diproyeksikan bisa meningkatkan pendapatan Jawa Barat. Burhanuddin menyatakan siap mundur dari tim ahli perancang Sangga Buana jika prinsip profesionalisme tidak diterapkan.
1: Kita sedang dalam pembicaraan Danantara versi Jawa Barat. Dulunya mau dikasih nama Danantiri, tapi Pak Gubernur mintanya Sangga Buana. Ya sudah, itu lebih bagus. Oh, nggak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi nanti kalau Sangga Buana bisa punya proyek-proyek yang sangat menguntungkan, Danantara boleh cipin, Danantara boleh masuk investasi Jawa Barat. Oh, Jawa Barat Sangga Buana dong. Karena BUMD-BUMD yang ada berapa 37 itu nanti kita koordinasikan. Kalau perlu kita tambah modal, mungkin kalau ada Pemda Jabar kita tambah modal, orang-orang ini kita perbaiki. Dan saya sudah pesan sekali ke Pak Gubernur, Pak KDM, supaya orang-orangnya harus benar-benar profesional.
0: Rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026, literasi keuangan terus bertambah menjadi 69,57% atau meningkat dari tahun 2025 yang ada di angka 66,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate yang merupakan tingkat tertinggi dalam literasi keuangan. Begitu juga indeks inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif yang mencapai 93,61%, naik dari 92,74% di tahun sebelumnya.
2: Indeks ini dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 69,57%. Sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat 2,93 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 66,64%.
0: Untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN menyiapkan solusi kebutuhan listrik yang praktis dan fleksibel bagi para pelanggan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovano mengatakan, layanan yang dihadirkan tersebut adalah tambah daya listrik tanpa sambungan permanen melalui layanan penerangan sementara. Sedangkan layanan lainnya adalah New Bright yang mendukung kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dengan layanan yang terintegrasi.
3: Melalui layanan penerangan sementara, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya, lokasi, bahkan hingga durasi kegiatannya, tanpa harus memasang sambungan permanen. Pengajuannya cukup mudah, tinggal lewat kontak center PLN 123 ataupun datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sementara, khusus di wilayah Bandung, PLN juga menyediakan New Bright untuk kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Untuk memanfaatkan layanan New Bright ini, pelanggan dapat mengajukan langsung kebutuhannya melalui kantor PLN di PLN PT.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound. Kayaknya anak-anak tahun 90-an, remaja-remaja tahun 90-an langsung bergabung ke sini nih. Ada lagu ini BVSMP dengan Anytime. Ini saya ingat banget lah ya lagu ini tuh sekitar tahun 90. Saya lupa tahun 90-an. Pokoknya ketika itu zamannya LA. Jamannya main rollerblade gitu ya di lipstick. Aduh ya Allah, masa-masa itu. Sahabat Kelight, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung. Ada Mas Antoni tadi sudah diputar lagunya. Ada Ibu Guru juga, sebentar. Ibu Guru Tuti Supriyanti ini yang sudah habis mengajar katanya. Terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu ya. Kemudian juga Mbak Rosita sudah diputar ya barusan tadi yang Sade dengan Smooth Operator. Terus juga ada Home by the Sea Phil Collins. Phil Collins sebenarnya udah muncul di awal, tapi baiklah, boleh nanti Pak Rudy Halili nanti akan saya hadirkan lagu Home by the Sea-nya dari Genesis itu ya. Bukan Phil Collins solo, tapi bersama Genesis kalau gak salah. Baik sahabat Kelight, bicara soal waktu ini, kira-kira slotnya sebentar ya. Kira-kira ada berapa lagi nih biar gak terpotong lagunya Home by the Sea. Baik-baik, nanti ditunggu lagunya Home by the Sea-nya ya untuk Pak Rudy Halili, sebentar akan diputarkan. Lalu kemudian juga ada I Choose You Celine Dion Ed Sheeran atau gak Something Stupid. Ini Mbak Sofi, coba kita lihat ya, Celine Dion ini kayaknya baru ya bergabung bareng sama Ed Sheeran I Choose You. Kayaknya belum ada di sini. Ini versinya AI gak? Soalnya ada versi AI juga sekarang ini kan, Celine Dion sama siapa namanya, Rihanna gitu. Yang Something Stupid aja ya Mbak Sofi ya, kalau itu ada. Lagu BVSMP yang Anytime enak banget, lagu tahun 89 kalau gak salah, masih pakai seragam SD. Iya ya Mas Antoni, aku udah SMP deh kayaknya itu. SD SMP ya, lupa. Aduh Mas Antoni, terima kasih ya. Iya benar, lagunya enak banget. Iya dong kata Mas Nandi. Aduh masih ingat LA katanya. Iyalah lipstick. Kalau misalnya yang agak studio East ya kan, kalau yang Tropicana, aduh ya ampun. Mas Nandi, masa-masa itu Masya Allah ya, time flies. Dan kita juga bersyukur sekali masih ada di sini sahabat Kelight, berapapun lah ya usia kita. Sekali lagi selamat ulang tahun nih untuk suami saya yang hari ini berulang tahun. Terus juga untuk Anda barangkali yang ulang tahun hari ini. Masya Allah luar biasa ya. Perjalanan hidup setiap manusia itu ada up and down-nya pasti gitu ya. Dan ya bersyukur aja dengan keadaan yang kita jalani. Walaupun mungkin orang tuh pasti masing-masing punya ujiannya gitu ya. Tapi ya sudahlah, bersyukur saja, dinikmati saja. Sudah ah. Nanti kita ngobrolnya. Aduh langsung nih anak-anak tahun 90-an langsung pada WA saya. Aduh ya sudah, nanti Mbak Sofi ditunggu lagunya dan juga Pak Rudy Halili ditunggu lagunya. Satu persatu kan saya hadirkan. Tapi ini ada Afghan featuring Liodra untuk Anda.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Gunadana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Gunadana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Gunadana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Gunadana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Gunadana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

Herbert Kelleide FM Bandung, inspiring sounds Herbert Kelleide. Okay, tuntas sudah ya, pukul 3 sore sudah saya putarkan requestnya Pak Rudy Halili, lalu kemudian juga tadi ada Mbak Sofi, terima kasih atas doanya. Mas Nandi juga tadi cerita soal masa-masa indah tahun 90-an, Mas Antoni ya, masa-masa itu indah katanya. Kalau kata Mas Nandi gak ada begal walau kita perginya naik angkot. Iya, kayaknya sebenarnya mungkin kalau bicara soal kriminalitas ya dari dulu juga ada lah ya. Tapi ya nggak tahu ya, kayaknya nggak ya insya Allah lah, mudah-mudahan apapun gitu, kita dimanapun kita berada selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya, insya Allah ya. Mas Nandi, terus terima kasih banget Mbak Dian, Mbak Novi, dan juga untuk Anda semua sahabat Kelight yang sudah bergabung, terima kasih. Hari ini hari Rabu, mudah-mudahan Kang Angga Andika sudah sehat, sudah pulih ya, bisa menemani. Dan juga lagu-lagu bagus khas Kelight FM masih akan tetap terus menemani Anda. Hari ini saya nemenin, insya Allah ketemu lagi kita hari Jumat, doakan kita sehat, doakan saya sehat, supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Have a great day untuk Anda semuanya, selalu melanjutkan aktivitas. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan hal yang kurang berkenan di hati Anda. Bicara soal cuaca di kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 ini agak mendung. Tapi apapun sebenarnya cuaca di luar sana, yang paling pasti adalah cuaca di hati kita. Hati kita.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1

Daylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPR Game bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22-464 atau di 0821-20-85-8761.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, BPR Guna Dana Mitra Sembada aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah, bahkan kalau kamu mau berangkat haji, di BPR Guna Dana Mitra Sembada juga bisa. Cukup dengan membayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Keren kan? Selain pinjaman, BPR Guna Dana Mitra Sembada pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin oleh LPS.
1: Beneran nih, BPRG bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR Guna Dana Mitra Sembada di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu juga bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi, nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR Game dulu.
0: Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah serta ingin berangkat haji, kunjungi segera BPR Guna Dana Mitra Sembada atau BPRGM yang berlokasi di Jalan Naripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau di 0821-2085-8761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Keluarga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light
1: FM 107.1, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Enggak, strategi hari bisa dimulai. Silakan strategi hari.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'amuhum. Alhamdulillahi wa salliyan ala Muhammadin wa alihi wa mantala. Amin. Kita bersua kembali di mata acara Salat Fajar Edhi Tahsin pada Kamis pagi ini, 29 so far ya, 28 atau 29. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita pada awal pagi ini, baik itu ibadah sunnahnya, mungkin ada yang mungkin sunnah ya, ataupun saum wajib yang mungkin sahurnya gitu ya, dan saum wajib mungkin bagi yang mungkin ada, atau mungkin yang bagi yang apa namanya mengkodok ya, saum Ramadan mungkin sebagian dari sahabat-sahabat sekalian, ataupun juga mungkin ibadah qiyam, dan juga utamanya ibadah wajib kita yaitu sholat subuh, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga ibadah tadi yang sebutkan tadi dapat mengantarkan satu hari kehidupan kita menjadi hari ini. Salam terus semoga tetap atau terus terlimpah tercurah kepada Maha Kurita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengajar atau mukri Al-Quran, dan juga para pecinta Quran dan pecinta para pengajarnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian dari Amin ya Rabbal Alamin. Bagi mungkin sahabat-sahabat yang mungkin tadi apa namanya yang berada di belahan bumi Eropa Barat atau Atlantik ya, Amerika Utara, mungkin tadi juga sempat apa namanya mengalami fenomena gerhana matahari walaupun sebagian ya, yang totalnya mungkin hanya sebagian kecil di Islandia tadi tempatnya. Mungkin kalau di WIB tidak bisa jumpa karena sudah malam gitu ya. Dan juga Arab juga. Nah, termasuk juga apa namanya? Mungkin kalau di apa ya? Kalau istilahnya mungkin kalau jamaah-jamaah umroh itu nanti sebetulnya tahun depan ya. 2 Agustus 2027 itu nanti mungkin mengalami matahari gerhana matahari total, yang itu nanti 2 Agustus 2027 itu gerhana matahari total itu akan dialami juga di Arab ya, tapi ya Allah alam nanti seperti apa, itu mungkin setiap perkiraan dari antariksa Amerika atau NASA ya gitu. Baik, semoga sholat salam terus tercurah limpahkan tadi ya kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga para mukri. Baik, kita masuk ke materi kita yakni tahsin atau perbaikan baca Al-Quran di bidang tajwidnya ya, seperti itu. Dan juga mudah-mudahan nanti juga sampai pada waktunya apa namanya cukup waktu juga untuk cukup menjelaskan mengenai tafsiran dari ayat yang dibahas tadi. Surah Al-A'la itu kita akan mulai dari yadzakkaru may yakhsha ya. So yadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal asyqa ya. Dan di situ Surah Al-A'la surah 87 ayatnya ayat 10. Ya. Saya dzakkaru. Ya, gitu. Baik, sebelum kita masuk kepada materi kita, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian mungkin ingin sekadar tes bacaan di suara Allah ataupun mungkin ada pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran atau secara khusus mengenai tajwid, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp lansiran kami di nomor 0812-203-972. Sekali lagi, nomor WhatsApp lansiran kami 0812-203-972. Nah, sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan mengakses ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id.klit. Sekali lagi, ruang Zoom ini bisa diakses melalui alamat s.id.klit. Baik, kita masuk ke ayat 10 dari surah 87, surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sayadzakkaru man yakhsha. Nah. Sayadzakkaru man yakhsha. Yang perlu kita hati-hati di sini adalah kita cermat ya. Mencermatinya adalah huruf dzal dan huruf kaf dua-duanya tasdid. Nah, itu. Sayadzakkaru. Asal muasal dari kata saya zakaru atau ya zakaru itu sebetulnya ya tazakaru sebetulnya ya tazakaru kemudian ya tazakaru itu sendiri ternyata mengalami mungkin ada perubahan ya seperti itu. Nah ini mungkin kalau kita apa namanya kita lihat polanya itu kalau bagi sahabat-sahabat yang mungkin sudah hafal di sekitar istilahnya sekitar 7 juz awal ya 7 atau 8 juz awal itu nanti atau mungkin juga 9 sebetulnya ya. 9 juz awal itu kita akan mungkin menemui atau pastinya sebetulnya kalau betul-betul hafal di 9 juz awal itu kita akan menemui la'allahum yatadarra'un dan la'allahum yadarra'un artinya di Al-Quran pun kita bisa menemukan dua bentuk itu yatadarra'un dan yadarra'un ya. Kalau yang la'allahum yatadarra'un itu ada di surah Al-An'am 42. Sedangkan la'allahum yadarra'un itu ada di surah Al-A'raf ayat 94. Ya. Mengapa dua bentuk ini ada di Al-Quran? Dua-duanya lagi. Banyak. Artinya ada kebolehan kalau di istilahnya kalau ditarik ke kehidupan sehari-hari kita bisa kita mengucapkan ya tadarraun dan ya dharraun sebab apa di Al-Quran ada dua-duanya ya tadarraun itu ada di surah Al-An'am 42 sedangkan ya dharraun itu ada di Al-A'raf 94 seperti itu. Kalau di pesantren itu mungkin ada yang mungkin belajar sampai di Qadul Hilal ya. Itu ada di kaidah terakhir kaidah 19 itu dinyatakan bahwa jika adalah dibentuk tafa'ala atau tafa'ala dan ya atau bentuk turunannya tafa'ala ya tafa'alu atau tafa'ala ya tafa'alu gitu ya. Jika huruf fa-nya atau posisi fa fi'ilnya itu ternyata salah satunya mungkin huruf tod dan juga mungkin huruf dal juga gitu nih banyak huruf ta huruf ta huruf dal huruf dal huruf ro huruf zai ya seperti itu dan bagian macam itu maka ya juzu qalbu ta'ihima dan ya boleh mengganti posisi oh ya gitu ya wajuzu qalbu ta'ihina boleh mengganti posisi taknya tadi tafa'ala atau tafa'ala tadi huruf taknya gitu ya. Dengan apa-apa yang huruf-huruf yang disebutkan fa'fi'il apa taknya tadi gitu. Mengganti huruf tak itu menjadi huruf fa sehingga bisa idgham ya gitu bisa melebur gitu ya yang kalau kita bentuknya tadi ya tazakkaru bisa menjadi yadzakkaru. Huruf taknya diganti dengan huruf dal gitu. Dan jadi idgham di situ. Oke. Kalau kita coba telusuri ya tazakkaru kalau di konteks soal ayat 10 itu saya zakaru itu aslinya ya tazakkaru. Nah, seperti itu. Ya tazakkaru. Aslinya seperti itu. Ya tazakkaru huruf taknya di ibdal atau di apa namanya? Dibadalkan dengan huruf dal. Saya zakaru atau ya zakaru. Nah, kemudian dal pertama disukunkan ya zakaru. Kemudian dua dal bertemu. Yang pertama sukun tadi diidghamkan. Tahu? Ya, diidghamkan ya sini. Ya zakaru. Seperti itu prosesnya. Dari ya tazakkaru menjadi ya zazakkaru menjadi ya zakkaru terus menjadi ya zakkaru. Seperti itu. Itu opsional. Karena memang di kaidahnya pun ya juzu qalbu ta'ihima lima ya qaribuhu fil makhraji. Seperti itu. Nah. Sekali lagi karena apa di Al-Qur'an pun konteksnya apa namanya bisa kita temui ya tazakkaru ini aja kalau kalau kita apa namanya kalau di surah ini ya di surah An-Nazi'at ayat 35 itu kita temui yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Di Al-A'la ayat 10 kita ketemunya saya dzakkaru. Maknanya sama, hanya soal kebolehan saja, ya. Gitu. Nah. Jadi tadi ya di surah An-Nasi'at 35 kita bertemu dengan yauma yatazakkarul insanu yatazakkaru. Sedangkan di Al-A'la ayat 10 kita bertemu dengan saya dzakkaru may yakhsha yadzakkaru. Artinya bentuk yatazakkaru dan yadzakkaru itu dua-duanya ada di Al-Qur'an. Bahkan dua-duanya tadi di juz 30 pun kita jumpai. Artinya ada kebolehan dari mengubah menjadi yatazakkaru menjadi yadzakkaru. Itu memang di ilmu shorof sebetulnya, ilmu shorof yang lebih lanjut sebetulnya. Ilmu shorof itu atau tasrif itu yang mempelajari tentang perubahan dari kata kerja ke kata benda dan juga sebaliknya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan wa fa'ala yaf'alu fa'lan sampai kepada bentuk tafa'ala, tafa'ala atau istaf'ala seperti itu. Bentuk yang sampai seperti kita pun harus harus coba menghafal polanya atau memahami polanya. Begitu. Oke. Itu yang kita kembali ke ayat 10. Saya zakaru. Hati-hati, dua-duanya huruf dal dan huruf kaf, dua-duanya tasdid. Saya zakaru. Oke. Saya zakaru may yakhsha. Yadzakkaru mai mai di sini huruf nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukumnya adalah idgham bihunnah. Kalau di kita ya, qiraat kita qiraat Imam Hafiz. Ya. Mai yakhsha. Jadi selain kita menempelkan habisnya selain kita tempelkan posisi pengucapannya itu huruf ya langsung nempel ya mai gitu ya idgham bihunna juga bermakna gunnah apa ya mode suara hidung gitu ya ditambah dengan memperlama dengungnya itu tadi mai yakhsha sayadzak yakhsharu may yakhsha, ya. Pun juga huruf ro domahnya saya dzakaru, itu ro-nya juga tebal, kan ya. Tidak hanya sekedar saya dzakaru, tapi ru, bukan ru tapi ru yang tebal ya, kan tebal. Saya dzakaru may yakhsha, begitu. Kita lanjut ke ayat 11. Wayatajannabuhal asqa. Wayatajannah. Di sini nun tasdid ya. Nun tasdid itu hukumnya adalah gunnah, mendengung. Seperti halnya mayyakhsha. Tapi kalau mayyakhsha di sini huruf nun sukun bertemu ya menjadi penyebabnya sebetulnya. Ya. Dan kalau wayatajannabuha, wayatajannah itu huruf nun tasdidnya sendiri itu sudah tasdid, ya, dengan apa ya? Kalau kita masuk kepada ilmu sorof atau tasrif lagi, itu aslinya tajannaba ya tajannabu, gitu ya. Posisi ain tafa'ala itu sudah tasdid. Kebetulan posisi ainnya digantikan oleh huruf nun. Ya, tajannaba, ya tajannabu, seperti itu. Nah, kemudian yang juga hati-hati juga di ayat 11 dari surah Al-A'la ini adalah asqa, huruf shin. Huruf shin, ya. Jangan sampai tergantikan dengan huruf selain shin, ya. Karena di surah Al-Lail itu ada asqa, ada atqa. Atqa antara huruf shin dan huruf ta, ini ashqa dan atqa. Nah, kalau ashqa huruf pakai huruf shin itu bermakna orang-orang yang bermaksiat. Ya. Orang-orang yang durhaka, dan ya ashqa itu. Nah, kalau atqa huruf pakai huruf ta itu artinya adalah orang yang bertakwa justru. Nah, hati-hati di sini, ya, antara ashqa dan atqa itu dua huruf yang berbeda, ya. Orang yang durhaka seperti ini, kalau ashqa bagi huruf shin, tapi kalau atqa huruf ta itu artinya orang yang bertakwa. Nah, itu hati-hati di sini, ya, jangan sampai tertukar, ya. Jadi di surah Al-Lail nanti. Ya. Apa namanya? Wa yatajannabuhal asqa. Ya. Huruf shin ya. Ingat huruf shin di sini. Wa yatajannabuhal asqa. Oke. Wa yatajannabuhal asqa. Ini selanjutnya alladzi yaslan naral kubra, ya, alladzi yaslan naral kubra. Yang ditentang di sini adalah di ayat 12 ya surah Al-A'la adalah alladzi yasla, yas. Ini ya, huruf sad sukunnya itu tebal, huruf ya fathahnya tipis. Jadi huruf tipis dulu, kemudian baru ke huruf tebalnya. Yas, yas, yas. Bukan yas, tapi yas, so. Ya. Kita mungkin coba membedakan antara huruf sa dan huruf sin ya, dan huruf sad. Kalau huruf sin, kita mengucapkannya sasi subas. Jadi cenderung meringis sebetulnya huruf sin itu. Huruf sod itu sasi subas. So. Sasi subas. Ya. Cenderung mungkin kalau meringis mungkin tidak lebih meringis daripada huruf sin ya, huruf sod itu. Ya. Sasi. Si. Ui, Rosod itu di antara huruf-huruf yang tebal memang. Huruf sod, dod, po, lo. Gitu ya, empat huruf yang paling tebal di antara huruf hijaiyah lainnya. Itu memang sampai kepada tahapan ketika kasroh sekalipun itu bawaannya itu sui, sui, sui. Seperti sui gitu kan ya. Sui, sui. Jadi ada masih ada bawaan tebalnya dari huruf itu sendiri. Ya. So, si, su, bas, su, son, son, sos, na, minal, muslim, si, son, son, so. Ya. Kalau sa, si, su, bas, sa, si, su, bas, Susan sani sasna minal muslima si san sanisa. Beringis kalau huruf sin ya. Tapi kalau huruf sod, susan sani sasna minal muslima si san sanisa. Susan sani sasna minal muslima sisan sanisa. Jadi termasuk tadi ya. Lagi-lagi saya coba mengingatkan bahwa huruf sod itu bukan huruf bibir. Jadi tidak sampai so, sui, su, enggak. Tapi biasa saja tidak sampai justru justru lebih mirip dengan huruf sin, tapi memang kondisi tebalnya huruf sod itu lebih ke bagaimana membelokkan vokal itu, arah suara itu ke langit-langit dulu ya. Kalau sa, sa itu lempeng, kalau sa sa, sa, sa. Kalau so itu cenderung menukikkan atau membelokkan ke arah atas rongga mulut kita. So, si, so, si, su, bas. Ya, cenderung mirip sebenarnya sa dan so sebetulnya. Karena memang kalau di kaidahnya Muqaddimah Imam Ibnu Al-Jazari itu huruf sin dan huruf sod itu satu tempat, satu makhraj, tapi beda sifat, bukan ya? Huruf sin itu tipis, huruf sod itu tebal. Gitu. Begitu. So, si, su, bas, si, si. Ya. Beda ya antara huruf sad dan huruf sod itu. Perbedaan utamanya adalah sifat tipis dan tebalnya. Tipis itu maksudnya adalah kalau huruf sa, si, su, bas itu kita langsung lempengkan, langsung apa namanya, arahkan pengucap atau vokal ya ke langsung ke arah mulut gitu kan ya, dari mungkin dari rongga ini langsung turun ke rongga apa, ke bibir atau ke mulut gitu ya. Nah, ke lubang mulut. Nah, ke. Kemudian kalau so, si, su, bas, so, si, so, si, so. Kalau so itu kita membelokkan arah vokal ke arah langit-langit gitu ya, arah baru turun ke rongga mulut gitu ya. Gitu. So, si, su, bas, su, san, sani, sos, na, minal, muslima, si, san, sani, so. Beda ya antara sa, si, su, bas dan sa, si, su, bas. Baik. Kita sela dulu kepada sahabat-sahabat yang mungkin ingin berpartisipasi. Silakan menghubungi kami. Mungkin sudah ada tes bacaan ataupun mungkin ada pertanyaan secara umum mengenai Al-Quran ataupun secara khusus mengenai tajwidnya, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp pengajian kami di nomor 0812-203-9972. Sekali lagi nomor WhatsApp pengajian kami 0812-203-9972. 1972. Ada sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung sama kami di ruang Zoom yang bisa berlangsung ini melalui alamat s.d.klib. Sekali lagi, ruang Zoom Meetings yang sedang berlangsung ini bisa diakses melalui alamat s.d.klib. Baik, kita sahabat dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom. Sahabat Cenonon, kemudian sahabat Ayanawati, kemudian Ustadz Syamsul Basaruddin, kemudian sahabat ya ini. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mungkin sahabat-sahabat yang sedang bergabung di ruang Zoom ini, silakan bisa mengetikkan pertanyaannya di ruang obrolan atau chat. Baik. Kembali saya coba ingatkan soal perbandingan antara huruf sin dan huruf sod. Sa si su bas, sa si su bas, bas, bas, bas, bas. Huruf sod itu tebal, huruf sin tipis. Dan ya, tuh so si, bahkan kasrohnya pun itu terbawa tebal di si si si si si dan ya, so si su bas ya. Lalu sin artinya susan sanisas naminal muslimasi san sanisa, gitu ya. Lalu huruf sod susan sanisas naminal muslimasi san sanisa, gitu. Alladhi yaslan naral kubra, ya yas yas yes, yes. Jadi ya itu sendiri tipis, tapi ternyata langsung diikuti oleh huruf sod yang tebal. Yes, yes, yes, ya, yeah, yes, yes, yes, gitu ya. Jadi menempatkan antara tipis dan tebalnya itu masing-masing. Kalaupun agak susah, agak diulur. Yes. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Jadi dari ngulur itu dipercepat, gitu ya. Bertahap, secara bertahap lah. Ya, kalau kita coba latihan gitu. Bagaimana memisahkan antara yang tipis ke yang tebal, ataupun sebaliknya. Alladhi yaslan naral kubra. Ya. Baik, kita sekarang masuk kepada pembahasan ya dari apa namanya dari ayat-ayat yang dibahas tadi tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasan di awal tadi ini apa namanya saya dzakkaru may yakhsha, gitu ya. Saya dzakkaru karu may yakhsha. Sebetulnya saya dzakaru di sini dia masih menyimpan satu objek lagi sebetulnya. Satu objek yang mungkin tidak disebutkan secara gamblang. Jadi, yaitu objek dari ini, objek dari sebetulnya gini, nanti ada yang tersambung ke adzikro yang sebelumnya, gitu ya. Adzikro sebelumnya kan inna fadzakir inna fa'atiz dzikro, sebetulnya seperti itu. Nah, fadzakir inna fa'atiz dzikro, maka mengingat-ingatlah, gitu ya. Inna fa'atiz dzikro, sesungguhnya angin pastina, gitu ya, akan bermanfaat, pasti bermanfaat adzikro itu. Nah, kemudian saya dzakaru may yakhsha sebetulnya masih tersambung, masih satu rangkaian dengan bahasan yang atau perintah untuk selalu mengingat-ingat tadi, selalu berzikir. Berzikir tidak hanya dalam konteks kita berkalimat thayyibah saja, tapi juga secara apa namanya keseharian pun eling gitu ya. Masih sadar keneh gitu loh. Masih ingat keneh bahwa kita pun hamba seperti itu. bukan orang yang sangat berkuasa ya di dalam kehidupan ini gitu ya. Dan kita pun masih memasrahkan gitu ya, memasrahkan apapun yang terjadi dan juga apa yang kita usahakan gitu ya. Saya dzakaru, mengingat-ingat gitu ya. Bakal mengingat-ingat karena adzikra tadi begitu. Jadi objek dari saya dzakaru sebetulnya. Siapa yang mengingat-ingat? May yakhsha, orang-orang yang yakhsha, yang tunduk gitu ya, pada aturannya Allah SWT. Kemudian wayatajannabu, dan akan menjauhi ha wayatajannabu gitu ya. Wayatajannabu artinya akan menjauh, bakal menjauhi ha terhadap zikra itu tadi. Al-ashqa, siapa al-ashqa itu? Orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang apa namanya, ber istilahnya apa ya, durhaka atau enggak mau nurut gitu nih terhadap ilmunya Allah SWT. Adat orang mukmin itu ketika menyikapi ilmu Allah SWT yang sedemikian luas itu adalah minimal mengucap wallahu a'lam gitu ya. Tidak sampai kepada mengatakan sesuatu yang terlalu istilahnya sesumbar Allah punya anak atau apa gitu ya, semacam itu. Kalau di kita mungkin telisik lagi tafsir Al-Qurtubi, sebetulnya al-ashqa itu di sini adalah itu kasusnya adalah atau spesifik kepada orangnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Dua itu tadi ya, dua orang yang kufur tadi, Al-Walid bin Mughirah dan Utbah bin Rabi'ah. Gitu. Nah, memang dua-duanya memang secara nyata-nyata istilahnya berhak kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika hidupnya Nabi Muhammad. Kemudian, Alladhi yaslan naral kubra, yang al-ashqa tadi, itu akan yaslan naral kubra, yang akan mendiami api yang sangat besar, api yang maha besar bidangnya, yaitu azab di neraka nanti di hari akhir. Ya, demikian sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kita terlindung dari al-ashqa dan kita masuk mudah-mudahan juga kepada golongan yang mayyakhsha, yang memang tunduk kepada Allah Taala dan juga berusaha untuk misalnya menamatkan hidup kita itu dalam keadaan yang beriman. Amin. Demikian dari kami, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti salah fajar di edisi hari yang lain, termasuk oleh Ustaz Sengkut Basaruddin dan juga tim Ekonomi dan Syariah Islam dari Masjid Salman ITB. Saya Ahmad Kiyari dari Masjid Salman ITB dan juga Pak Indra Gunadi sebagai kerabat bekerja bertugas. Undur diri dari depan Anda. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di Kamis depan, Kamis awal bulan Rabiul Awal. Mohon maaf kekurangan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, sudah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga kredit di BPRGM, prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat K-Light semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22464 atau 0821-2085-8761.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Bangles, inspiring sound, K-Light FM.
1: Oke, sahabat K-Light, 23 menit sudah kita beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, masih dalam rangkaian ulang tahun K-Light 107,1 FM dan peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. K-Light Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online. Acaranya dilaksanakan Sabtu 15 Agustus bertempat di K-Light Media Jalan Sumur Bandung nomor 12 Bandung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online didukung PT Triman yang memproduksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, 35 menit sudah beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa buka suara terkait total utang pemerintah yang tercatat lebih dari 10.000 triliun per Juni 2026. Angka tersebut diperkirakan setara dengan 41% terhadap produk domestik bruto PDB nasional. Purabaya mengatakan masih akan melihat perkembangan utang pemerintah hingga akhir 2026. Menurutnya, rasio utang tersebut masih berpeluang turun mengingat posisi utang pemerintah saat ini masih berada di bawah batas 60%.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: 107.1, Bandon's Inspiring Sounds.
1: K-Lite FM. 107.1 FM, sahabat K-Lite, sudah tahu belum? Di Jalan Alipan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada, atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau lembaga penjamin simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat kelet semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama, kunjungi BPRGM di Jalan Alipan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-42-22464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22464 atau 0821-2085-8761.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

107.1 FM, sahabat Kelight masih dalam rangka ulang tahun atau rangkaian ulang tahun Kelight 171 FM dan peringatan ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kelight Media mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi ojek online. Acaranya dilaksanakan Sabtu 15 Agustus 2026 bertempat di Kelight Media Jalan Jemur Bandung nomor 12 Bandung. Pemeriksaan kesehatan gratis bagi pengemudi ojek online didukung PT Triman yang produksi multivitamin dan suplemen kesehatan yang berkualitas.